0: 2018 no.
1: Sambil tumagina sa tu bibi magina katakata. Hallelujah. O sa tunya ang tanino wa chike. Suni biya umere. Tuni biya umo kontra kita kita. O sa labi na linya mo sa sarot siya. Tuni biya o ina kung malumula kong bawa. Nakapamali na kapat.
0: Kangwe tukuna. Nungula kong gona, puni nungungaw na sabo. Oya mo binakata mo, zaba na pulang ko, murawa chilo malay. Oya mo muna lingga raba binaka na kalungo. Bati libo na ngaw na ni, rosta taiki. Sasing ni raw ni ula kong balata na tangata. Usa na zaba ngay na lima-lima go, usagde mo sa rojaw. Umbimbi may bali, bimbo may kibali, 2018. May azobati kong go. Hallelujah. Apa yang dimana kata kena kelonia, teng teng kena nunggu bulan. Ni usah tengah tengah tunggu sampai sultan kerana nunggu bulan. Boleh dengan tuan sih ngau nampak apa nak kata. Sana uti kena nak kata. Haleluya. Nampak nampak nampak saat bulu mesti ngau. Apa yang dimana kata kena kelon. Sehingga bukan tuan itu nengau nampak feeling kena kelon ngau. Kini berita nak kakan yang dalam TV. Haleluya. Di lagi nampak bos ini kelonar. Bukan kata kata rusak bulu kau. Ya kau saksi ngasal ini nanu mana nunggu bulan me kata Libya. Uang orang anak tabi, dah tak kaki anak tabi, sakit dia mungkin nangon turang ucisu. Bapa kata kila na binak ilolong meniklo. Hallelujah. Dia nak kau sama di sana nak tak. Nunggu tak tak nganggu tu tobo letun. Rasta mundulah kau pemai. Uang bina bina kata kini nak klo. Sengah pon dah buar utak tu nai pon dah pon. Besok tabi tu mai balik. Biar zaman tu kau main nak kabin ni kau, nombor tu kau ni alat tu. Sembarang orang tu ni fail nak longgo, nak kapital ini singa binakan ni kau. Dua belas aku baru orang tu kau bawa dambi cikgu nak kapital ini singa binakan ni kau. Binakan ada apa apa? Bless tak ini kian tak ini nak longgo. Yang usia binduan dua, beti kau nangon itu rango, Yesus Kristus kita nonton rumbora. Hallelujah. Dulu tu kau bawa cina tak ini. Berita orang tengah tengah tu umpas singa bionan, bulan ini tokan gading gadia. Biar-biar lembut, tu mana cikgu? Betul ni, tu mana koros? Seni tahu lagi nene lam. Oh, mai resim tangan nene lamun, rau nabi malau. Halu, oh angkat bahan tak kuih nak kau. Oh, lama turun lagi nene rendren nabi, lagi nimbul. Oh, nana mana santo nutia? Yang kebawa bini nak kata nak kau. Ni time tengi ni nak kau. Kau buna usarangan ini, dua nak kau besuk tu nene nimbul. Halu, nene bulan ni ngono mana kau nak bawa bintai? Halu, kita nunggu sama zaman nana. Halu. Aku buah bilam ini nak kata gini. Nih saya tak kata tunggu, saya sulit nak kumpul lebih cisu. Aku mesti serabut tunggu nak kena bina. Haleluya. Ina nunggu lagu-lagu. Aku lagi nak kumpul. Haleluya. Saya sulit melabu. Saya cikgu gay matangu. Yo buah bilam nak kata nak kelu. Ibuan ramai nama tak. Sulit cikgu ni tengok kumpul. Lorong ni buah bilam kata kena kumpul ini lagu pati gigu. Boleh jantung nak kawan lagi lagi. Oh ya, mau zaman enam bulan go. Mau rawat enam bulan. Sabar atau takut apa nama tangan ini nak kita lihat sebenarnya ni buah. Ibu boleh sih itu ngamen nona. Langit-langit nanti terlalu tokai. Nak kita lihat sebenarnya ni buah.
2: Panjina buat natural.

0: na tukuna lobula tukuna linganga nda ronga de tiko na sigele buni sigeni kwa sabi mbule kino nanga mbula enda se vaka vaka tukuni kwa ka tiko tal talangasi enda sigele buni sigeni ndai mai na kore ronga na ya vaka toka de tikino ko yangona vata ke teboro haleluya enda lebuni nguni yangona ye ka tiko kwa endo nanga mo ngironga na 2007 after 2 years 2009 ngironga da tale ni vaksar tonga na bulu ni yangona ka tiko na bosa ni sigele buni kwa ni kalo ya time tiko ndo ndo ndo na tadi kubaro ni kwa na kalo ya sa time tiko ndo nando mo sa te kubaro ngode tungo sa te bu konvikta ka tsona matina lo na mbulo ko mbulo ta ka tsongori sa ndo ndo mo bisa ka tal tal ngase 2018 ge mitari ko ndo na tadi mati so me na 2009 mbita na ngona ni oche ju na mbaki se tataro tungana rebu rebu ni ka kanye tumai ena bidha na ngona sa oti ndo ndo sa ke na ngona go mo sa mbita na kai ko za ka mutiko ni mbere ngi tataro tuna ke na rebu rebu ko na ngere rigra taka ena bidha na ngona mai muri de ndo go sa ngone se bomba la mutu ngona ni mbula ngona mbeka ni zaka zaka ena sigale bu ni sigane ndai na gabo ko sa tuma na tuma mbale tana no mbula kai ko enja taka chungore na ochi mai ndo na singa zaka zaka ngore na gabo mai ndo na singa i ni zaba ngore na i tumu tuma zaba tale sa tu me na gardi te ngiko ena no mbu pesi ni mata ka tal tal ngase ndo na ndi ndinga ka bako na tuna sunai ndike ntaki chishu me na turanga me na ne baka mbula me maro to kato no mbula ena singa lebu ni sindai sini biso te ko na vaka vaka sini biso te ko na vaka vaka na baka matentu biso te ko na bosi ni klo nge vaka bana ndingi ndingi Mimbele kita batu na mbuli tal gase ori si matakasa Thabu tu mai nubu mbuzo na ita shiri Vingara vituko ena mbange ena nonda po nua Ndubira na mbange lebu nonda po nua Thaka thaka pa mani ndia Ka vingara vi tal gase ena na muka leo zon Yuna kita batu na mbula Vita batu na linganda na sika lebu nindai Ina maiwa sete wiki ata na babu sandi Ta babu yuna abu na turanga ena sika lebu nikuwa tal tal gase ori si matakasa
1: Praise the Lord eh Isa mbula binaka wiki ata na sika lebu nikuwa Ina sika lebu nikuwa Siamo tipo mai suba, se vi la bonico siamo tipo mai kira non buono ni dava. Siamo tipo mai na vi sei viti, da vi sei buono buono, au va vini vina tara na kalu. Le soli di kona ibolin kaba. Sa to tara oti mai vida ni tara tara ga, sina lo mo ni vida na mata o sa oti. Na matai karua na ka tolu, no beu na kaba. Ronga da tsuna itala no ni tara tara ga sku tupuni a lochku. Koi ko tsuko mai lo mongo na ibuna ni angon. Oye undo tani ba lai lai. Atavi mateni tuna. Tapi macam balap besar. Tapi kali mana yang bagi naturinin ramah. Dulu tu kau dona dah uti yang kau praise the Lord. Tiap kali kita dah umur yang kau nanti kau umpol yang nomun bulan ni kuah. Malah tanah tu pun yang kau nabi wisai ni kuah. Aku nak challenge tak kira nomun bula. Nau lu tangan ni kuah dah ibalin kaba. Nada ni ngunu vini yang kau nak. Iku ngeri dia utang kau sari dia binak. Nau ekang kau sengai tu pun yang lojuk kau. Kau menikilah binak serana nak kandu tak kau nak yang kau. Bisa utang nak kau merai. Ndo kaya bagali mo nang kasi libre sugo sugo lundo ko to mena kanika ni kina bari bari. Musutoso. Hallelujah. Na wai wai na koko bata iko pila bina ka chiko. Na koko na doil. Nda dango mi baka ka ba me ndari ri bina ka kina senga. Na ibol ni ka ba tu kunu sugo ni na na ngunu bini angona. Satare uchu mele kene lesson ni aise wa se lima. Aise wa se rusu ko wan. Kene mele male na we ka ngi ko sar sar chiko me ni kuwa. Iko tu kunu chini bina ka ngona ali tamba chuna pepa. Erandi leonea. Tamba chiku na pepa, ni rawa kina na ilabo. Kaya tukuna na kalau na ibola tambu, ni dha, e dha. Kema kaya kuse nguni angona chiku, niko kaya niko kuse mberi ni lotu. Mbalea tana leso ene utara ni kuwa. Na ngunu vini angona, ele ibola buna suona kaya, seka ni dodo, kenda ndo kila binaka. Nguni angona, was down, wali ndani si lasa ituma. Wele chiku meba, lechina ratuna ngoni. Wida tala lechina ratuna ngoni, chiku ngoni sala, kema ni kila abaka binaka. Seka ni anga mou kaya, mbata wa ambulo tumikia. Aku kacik undur itu untuk anda boleh tegang guna. Tiang guna, ya utia serangan yang guna, utia yang guna. Proses tangan yang guna menang guna tiki dan meja bani lagi tahu. Untuk anda untuk ni tak utun. Ni urai dan anda punya guna, urai tak kira nalo tu napa nuan mati ni tu. Nunggu bula, nunggu tunggu bula nalu bingu. Urai dan anda punya guna, anda punya susu mai kira. Corona usau, tiki nana bomu dan esan nani tasir. Tiap misalnya kalau lagi, tiap misalnya bahu lidi mekik mami bagalongan yang guna. Ni orang itu tidak punya apa ni korai dah serang kita nombun bulan nombun mata bubal. Kaya sadril tak itu nenima minggu apa kau? Nanda lo itu, tapi orang itu, kaya kita rendah kau kan? Yang melihat kan ini sekali lah satu kuni tu mungkin kita nanda ibu kara nombun bulan. Kaya una biar biar saya kena nikua. Mimbul ya nanda bulan. Kelas sakap kalau lo mana bulan nikau itu kau nikua. Nana ucu kau mintono korai telebu. Aku nak sekarang tu kau nanti korai. Ang gaya bimbi chuma kaya sao china wano miyudi di pana online sale group patuloy pa kita bitin. Doon na kahit kung doon na turangan ni Bonua sa yamba kaya walos ng bulkaba. Tuno kovia u na lomani Korea

Pengei kadivi oi ranabu. Dona itala noa, dona singa. Au tigo bole mena koro uba kawa tikina. Mena tikina na mena bole kikubes, dona koro kuni da buta nedan. Mi umarro ena nungu koro ni uba kawa ti. Satamba kana nguni angona, kilanga ukenda na nguni nguni angona. Kwanda utukuni tu menda kadi. Kadivi rana isusu, kadivi rana tu menda liniabu, oi rana. Ngo, na devil worshiping. Kita usi nisu duba tawa sena koro ngo. Mune ngona bisi ke salah kutunga, salah kutunga, salah kutunga. Rotu ni tu nungu bisi sudu bakamu ini bulma kau kibies. Lakon job, lesu mai losi, lakon job, lesu mai losi. Gain dona kabia, kau sa soro sana, sa sine. Witar tarra bina bilo lewa. Oke lan, total bilo ngau sana lo, oke labi nangat sana proses. Ya usi ngani bian ruka matan ratu na tabe lengu. Malata ni nungu kor ni bakawati. Usi ngani bian tabo, usi ngani bina kata mon ruka. Gain ngone tali nitasi lo, kito ungoi. Eh, ambole mbole, nabaka terra terra, madawa. Sa hedo sartunga kebi unengona. Na korea ni utubango reitu yobala, reitu na lomi biti grupa. Aunduri huni mango, lingan gururu idaki. Saya tu tike nengono, sanga ikadi. Ngo naka utuku nako, au wajidida devil worshiping. Mubasa siku mana koro, ke rongo chiku nandomu ngo mena mbombu, do meidewa sa umini tasiri. Eo sa lenga, ukere bibuki. Kona sine ni ketea, kemu ni natura nga kene maram. Ali bakando. Eta katu ngana. Eo sa abuela kasara tunga ni ulu, sa abuela kani tasopo mene angona. Miungu ikadi baya, mungu ituku na ukere bibuki. Ukei vatarana kiti, mungu na kajini. Sawal. Faham saya mungkin sih kan. Unu pakai tempat dona yang gua nayar tunro pakai tempat dona tabelengu. Auso au osi pakai tempat dona lama ni korungu. Walak terlihat dona wina tobi nana nunggu nayar gua. Nitu nang kali kali tiba mata kan sih kan dona walak kalau kami kita lagi. Nama tak ibu makau. Tertu kita kerja udah bicaran. Ibu nang tahu tak? Kau sih nayar gua satu tobi. Walak nawa wina tobi. Tiga wina nunggu ni korungu. Zaman nawa wina tobi. Devil worship. Amen. Nayang gua nayang menunggu nuna tiap boro. Erat aku bangat akan nonton tangga sih. Mengarabi kini nandinge, mengarabi kini nanda kuanga. Sobana yang gua nemat, tenetam. Tiku sini sobana ci, tiku sini sobana awi ni moli, tiku sini sobana sudu. Doa siapa kali pun angkasi lebu. Doa ngan bilu ci, doa bilu awi ni moli, doa bilu ci. Segeru asasi nene kitem. Neng gua naranin rau nene bilu. Munu tu singa tau ngaco. Hey, tiku sini kita baca dia gua nucu. Enda doa kacu singa nama nana sau. Singa ni doa mana cikun yang gua, singa ni doa sau. Nanti apa rukun cikun minta ku mukai gua nucu. Singa ni kila kila di kuah. Kila ni korang tiap orang cuma minta kamu kau yang unutu. Devil worship. Kau yang kau salah tarap kali lima dah ke? Nama rau bali dia. Fakawela. Eh, rabu lita kita ngawani. Lagi lepas main TV, lepas main dami dami, lepas main kata udah kau ngah. Eh, lepas nunggu nak, kita nunggu tangan, kita nunggu apa finsi? Wahyu, ni umat ini ni bang. Ni usah tu rindu nunggu nak tu kena song. Taman di pesuah kali, rindu tu nak gorosin tabak. Mengai wajib nak guna guna, mungkin boleh tarik tu dengan rambia. Oh yang siapa ni guna rambia? Kau nak lihat ni guna kau tu dia. Lihat apa tu dia mertung bulu kena kubicara ni, bulu kena matamal. Eh, uli raga raga cuci, alih itu kau kacik ika. Ada masih ngomong ni cek tanya kau me balance tak kita bunuh Henry, mungkin ni suri rambia, ni suri kango, suri kango. Balik tanah dah, balik tanah ngarung ngarung, balik tanah biar laurai, nabi endokai, nabi nak kata mereka tapi lain dona kai. In fact, we are nothing. Siang siang kan dona kai. Siang, tos tak kasih. Praise the Lord, eh? Kunita ciao. Kunita ciao, kun switch off tangan kamu TV. Bila nama anda usah, coba kita bicara mengenai murewa. Ya, ubah si murewa. Ngone ni dolo, lama ni dolo kini tasi ni. Pasu sarewa itu, murewa. Boleh kacungin sing sudah nabi bawa lu tega mengenai murewa. Lesi yang nangkasi lebih mewulaku. Aku sah tara ni biru nada keras. Tapi lewat kacungin gue. Mata na nonda itu bawa bawa kapan uah? Oya usin rulai bosan lebih nunggu koran ibasu. Kau ni rela kau mungkin lu cina, kau tu bukan orang terkutuk orang mumu. Satu kau mai mata ini rostel kau mai utang kasih api tu nampu ke? Kau melayu bawa tapi tapi kau sakar. Rujuk kau bagaimana? Kira nak kira, rujuk tangan tu nak kira, musang mulai kira kira. Okey, kau ni tasir. Rujuk kau musang mulai kira nak ni tasir. Betul kau ni bikin kau ni nazar ni yang mana? Kau ni tasir. Haleluya. Wine and strong drinks is not for the king. Kalau ni datora, lemu yang ni sahaja ni kili kili kira natui. Sahaja kili kili kira natui, merungun wine. Sebeira na lubi nitui, meranguni angona. Kusu chini focus na tui, koto mena numu matabubale. Iku kila chini iku ndona tui ni matabubale. O iku natama, iku chini iku na tui ni numu matabubale. Oya uwe una tui ni numu matabubale. Libu nungu na kenta rei kiri chile pikluta ki meratui, meratura. Senga, koto mena numu matabubale. Context ni matabubale. O iku biluta ki chiku na numu matabubale. God never intended himself to be a drunkard. Kenta kaya chiku birna lubi nita merakaku ni matini. Iota, mata chuma karsini. Tolu wali muna matakleli, eh, odi obaku isini. Ongu nu cikong gay tu cikong bertu nolibem bertu kaku nungu, karena tabako, eh? Eh, entuk ni pakai tabak.

0: Saya ikut sana apa kata macam tu? Lalu tunda ni masuk semua macam, lalu tunda ni una, lalu tunda kiri una. Saya ni rau ni tu kena dona kaki, apa kata mandang ikut apa macam tu? Tapi kalau ikut kena apa macam tu? Ikut sembari ikut lalu tu, aku kaki ikut sembari lalu tu. Ikut mati ni tu kumuni anggana, wajibu so wajib apa ngah? Kau itu lah kau terima apa? Aku kaki ikut sembari lalu tu. Mandang ada ni ikut sini mula cerita macam tu. Koronida, mana ni koronida? Wasi tolu, mati ni koronida, wasi tolu wasi ono. Kau balik ni kalau. Kenapa orang balik ni kalau? Sekarang ni rawatan amatin tu kalau hiran dong matin. Kembali ke dong matin ni, wajib buso, wajib bubu. Kau yang dikari, kau yang bagai Italia umru, go dong mixum rungo. Eh, matin ni uzakatakan apa? Kita unung kita itu boleh nasi kumain kau ya. Tu lebih dengan orang ni anrana, atau lebih dengan orang ibu nombor labu. Kau itu dengan orang ini naya. Ayah unuk kena orang ini tasir, kita lebih dengan orang ini bicilip. Siapa marah umur kau orang ini mata? Satu eva lima nampokin. Sebab nak nasi suka, seorang rawa. Kita tiak umur umru, kita sangat cili boleh danis. Kau nak borang-borang yang murah, orang yang lebih kila nang moni biasa, nana ni turaf nang moni enggau. Saya ngambil tadi ni tu ulukau lieli yang babu lundong-lundong. Iku materi ciko, iku materi ciko mulieli. Ngambil tadi, iku materi kolas itu mah. Iku materi lah dia balik tu. Aku materi sak. Nada aku rib tak kena le, aku materi sak. Nada aku tak apa kena, aku materi. Ya, mula bina tu set sana. Iku materi mau panji, mau ulukau. Hallelujah.
1: Amen.
0: Aku kaji kini kenda beliau tak kenda nanti nanda mata bual. Rau baga tahu ni aku beli tu beri. Rau baga tahu ni aku beli tak kena mati tu balik. Kau mending aku mati ini cik. Kena balik balik aku mati ini cik ni kuah. Ibu nasi nanti bapak beli tak kena mati tu balik. Ibu kena tapak cik mati ni lah buat. Leaders are not to drink or get drunk. Balik tak? Eh, kila bina, kila tu kila natural tu kuni alamu. Ningu nak kena kuni alamu, kena efek tangan mubah kasam. Nada bapak aku mati tu kena singa tarap. Wawale, ni lembu ni bapak, ni lembu ni beli aku bapak. Tuh bapak tak mesti, beli lembu, bapak bata, bapak bata. Mata kelilai me, dua ulang usir serin. Yang rata kenal ni mata kelilai, mahu jenut tu nombi lu sini. Tukan dulu turangan ni tak, turangan ni jasas. Eh, ramon itu lah kita, kita sefaham tak pakai. Dulu kita, kita sefaham tak pakai. Dulu sebenarnya orang fe, kangen turangan. Lebih bukan api fe, kita tirotak. Eh, siapa cuma ni tirotak? Ibu lelaki lembu ni unyang, orang nasik kami sana dua.
1: Hallelujah.
0: Eh, boleh tak kita biarkan cuma boleh tak kita dalam. Nuksan kita nanti yang orang nuksan kita biarkan kita dalam. Madam ni sini sudah urawat kita nendo nendo lu lima nara. Eh, siapa ni mungkin kita sudah mandi. Madani sikisu. Madani batao serote kina ndono ndolo ndona nro. Na kaero ni dhaka wana kalu. Eo nanuma nganila wa itune angwana. Ningono sanga minda lako kikuna mate ni tunikalu. Sanga indola wana kalu. Nabi kaya ndono ndono minda. Minda pa kaya nataka. Nduri chukina makete. Nduri sangu sanga na uyu kona lube ngubuli pa ilate. Sani mawi matao junia buli chukai maris. Awa buli nero chukimero kakuni manduwa ataka. Na buli buli taki. Iyo. Kau tu mahu ibu boleh kembali ikut, kebawa ikut muni anggota cik. Ikut bawa beli tertutup nol lima, bawa beli tertutup nol lima, kau merdu undang basa. Siapa ni pakai zaman dia kerja ni muda kerja? Siapa zaman nol nol nol berapa? Siapa zaman ikut buka tak cik nol buka? Ikut ni turi. Leaders, ano together. Balik tempat. Ikut nasi ni pakai beli nol lima ni dah. Mati mana ikut alway? Kena kerja caca tahu ikut. Kena katul. Ikut sini mana tu? Nono buka sama sini tu bina tu ikut kibeli bawa beli tertutup nol lima. Ko? Kena katul. Wrong state of mind. Does not lead well. Indoel asai tumba, nari pakasi. Mepak muri lesumai, nata pati pemanda kita asai tumba. Maten, maten nambia. Lesumai, kau yang muniang kau kita nambia. Lesumai, dona songo bawa bawa. Kita usongo, kita usongo, kita usongo. Nengono mai lutu kita, ber ni tutu sone yang kepoin datar. Ni tu na, kau lutu katolik kau sana indo mandu angkut tu kuna. Santo busu busu ni tu na, nuku mai lutu. Busu busu ni tu na, nuku mai lutu. Nampak sih nusafir dapsan, nampak sih susun itu na. Oh, itu ni mata lagi, uang gobi kau. Oh, yang dulu ni aku nato nampak lita mah, muka tanah tolu nampak aneh lima. Oh, mati tu nak ikut senang makan tu ni bos. Oh, yang itu tu nampak ikan tu dok. Lengun ni aku nampak tieni. Ulah berkati ni biarlah berkati nombor runa zat tadi. Senang makan tu dia bos. Nangun nangau main lutu kira. Ikon gay bos. Ikan tanah bilu tak kena lama ni bopali. Sarut milih bucuk nang lengai binti ni ngono ni kuah. Kenda bilir di natural. Iku berada dalam sana tinggi kepa, iku berada dalam mata gali, iku berada dalam tok-tok, iku berada dalam busau biar tulik orang dalam mata bubali, orang dalam dalam mata bubali. Melihat ni pinakan mata bubali, enak ni pinakan tok-tok, orang mata gali ni busau, enak pinakan kor, enak mana tinggi pinakan sana. Na fokus, na leaders mau biar kau cuci serangan main nomor lomani bale. Iku mungkin dua lalu tu cikuna biar kami, siapa kami ngasat tu tolong mungkin tampil ni, main sini ringi, taruh mila serer, tu nama rekam buat arah itu mai bale, itu mai bale, itu mai bale. Tarik cikuna muniangan. Rokan yang bulat, tapi kubian bulat tak cium mata bubali.

0: challenge the Gunikua. Came to the Satuma, Oyao. Em Dona Causanga. The Via Capi and the Vituna Coloco. You took over the Kirtunovich and make it to loot. But the Meritore the Chuna no living. You Kakuni did it to a Kirsten. Kakuni did it to my TV. Kakuni did it to the business of my talking. Say, I'm not taking it to my valley. Keto wili volotamu na viakabi na ngunu kwenye tulu tu tulu vitu na wale ndoa ndoa kisema ni volotamu wili kana mui volotamu wili kana mui volotamu kopi bara tatu na vitu na wale tafanya ngungu bila irau bwa na wanyole bei tafisiki tu mnyo sera chini tafanya ngungu mani ba challenge te kenda na tama kenda na tina turanga ni bunifu kenda sara sara chumai dona sigo bei tafanya imdej kito bei tafanya na wale turanga na tuimbua geza kabu kwa dona enology dona ipoka tu tu bata wili kenda na turanga ni damatini leone Hallelujah. Na mange, na taika. Anabuaka. Iku kila binakasartunga. Nimona kiusa matini kini nambia. Wadi itali. Waya unisando matini mengawia. Nitufupa daulewa. Turanga na marama pangalala. Niusa andami tu batana mengu wakita umburu kena mengu kati nambia. Manisa nima kiusa andami tu nafupa da. Toso. Toso. Leone. Nimona sati kubutatara kini nambia. Vaka nandahanisi. Kwa na kausindo dakaba. Kau yang kira kira mendoa kau sasini mau sebir, sabar kena mangi, alasan gue bukuki. Hujah, ni mana sanggih tatar mekin namatin, sanggih bakat tuna buak. Kanga tu bi paling gue lakukan ikan ikan ikan ikan ikan ikan. Yang naik nolod jeda kapan mana turun tu muendong. Apa kau bola tambah? Mati ni layoni. Yang ni lama, mangi, bakal selasa. Libur nak ikut tak apa? Riri las tu kena, santai kau mata las tu. Ni hujah macam ni mana gue sanggih hujah kira namatin, gue sabu buak. Tapi nak nak nampai buak. Santo Doni me tukuni bukan Doni bukan dana kai bici. Kaku aku kena beri umbi umbi. Awei tak main murah, awei kau nak tal-talang kasih ni lutus sini. Tal-talang kasih ni tambah tak ada kalau kau tu mau sakir kerja bici puni ni kuah. Kau kau cikun dalam tu bunau. Siapa cikun kena langgan tapi apa sakit? Siapa cikun kena langgan tak sakit? Kau kau cikun tak ada kalau tak ada kalau sakit. Awak cikun bici kau mulia dalam tu tambah tak ada kasih dalam tu. Kau kau bici tu puna. Eh tak perlu bunau tak cikun siapa ni titi. Kau tapi apa birayaki? Kau tu tak main kor. Bondo sumai matu tu nacai namus. Eh, undang semua matu tu nak dimus. Kalau matu kiri tadi, tu tu kalau macam ni dah, nak buat lagi kau. Kau buat naturan ini buruk. Kau main nak buat ubah skina. Kau buat bina kacau, bina kau nak buat umbure. Biu nak buat yang guna. Kau sembilan orang dan tujuh orang kacau, lebih tujuh tali matang ni kau. Kau ni kau kenyang dulu. Nah, yang guna umbure buat cukup. Kalau lama tak ikut cukup.
1: Mentos tak kacau.
0: Wine and strong drink is not for future king. Kwa sarangaya, kwa yutu kuna chuko. Ni kuna ndambi, hui kuna king ni matabubali. Yiku babulithi katuna lubi, future king. Ratuna dorubu, nangwani leo maibali, princess, princess maibali. Nadhamu yiku biyataka paritaka chikibali. Nindaka mande ni Olandi na lotu, mberi ni Olandi na bununa, matanga li tokotoko na ya busa ngo, nindaka misongo ni bango. Hau biya kotome na context ni matabubali. Yiku sa babulithi katuna lubi, future king. Hori nabili uteke maimuri. Eset na nguni angon, eset na dona mule, eset na ilubu nitai, eset na kana marijuana, eset na kana tabako, eset na lasa itumba. Kake na ngatuko na ibola tamu ni tamu, iko set. Iko sa babuli nito. Malita, iko sa ngawiko na tuinu mata bubali. Iko bakatara. Lotu siko bakatara. Lotu ni bakatara. Kake na ngaitar. Hallelujah. Kilikili na tui merangunu waini, sebeira na lubi nitui, merangunu angon. Waini song is never a custom tradition, prince. Aku sekarang ni kerja bukan doni bola tamu. Ibola itu ni ocehna lutu, mereka hanya ilu bunitai. Batam diri tu, endo nando lupa tanah tai, batam sulupa tanah ocehna lutu. Aku susu mena lutu esile, kuni teru dalo. Sekarang ni kamu berada dalo lutu esile. Don't take me wrong. Aku kaya cikun anak ini bola susu mekina. Ni ubole tak himbia. Gas ini sila. Aku lewat tu kan ugu lutu, biar matin, omatin. Ni itu aku fikir sebabnya. Oh ya, bos nanti kita tali tambah kena. Oh ya, kau ni lima dekat terer terer makan si. Tali mendo turan dia. Oh. Tukun modal talam eh, doni tuika, roni bisu dalo, doni bisu wak. Kau nak turunkan ini ulang kembali, roh zau bicara tengah utama not cina dapat digital tal. Ia apa tu? Balik tanah, balik tanah nukun nukun kanan ni ni urawakah? Balik tanah nukun kanan tu dulu meja kau modal tal. Niku tu sama level bata. Unyang mana? Sotran dulu. Saya sengaja kena na segregation, mendoka ini digital tal, ni tamat ni kalau. Iku digital tal, iku sar sar cium ini kuah. Iku ngunian kau nacuk. Nada biku biak cium birang sungguh sulut. Nada biku biak cium birang nombi bapa kos. Mati ni kan ni bodam. Sekarang ni rata nama mati di tulis kalau birang tahu mati. Tiap kali aku mati ni cikot tawa. Garau nabi nak.